0: kinerjanya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.
1: Wih, Borwa. Iya dong. Mak, beli apa aja deh?
2: Biasalah, barang-barang branded.
1: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep.

0: ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Dan pastinya untuk di pagi hari ini, good morning. Ada yang lagi berenang kah pagi ini? Wih, pagi-pagi berenang seru juga teman pro 2. Aldi gak pernah lagi pagi-pagi berenang, jadi pengen. By the way teman pro 2, untuk informasi berikutnya, dan ini akan kita sampaikan kepada kamu semua teman pro 2, dimana kemarin ada informasi dari McLemore yang dia langsung mundur setelah bukan mundur, dia kayak dikeluarkan di rangkaian turnya Ed Sheeran. Iya benar nggak sih? Iya, kalau nggak salah itu udah beberapa minggu yang lalu. Tapi informasi terbarunya adalah McLemore itu mengumumkan Free Palestine tour lewat Instagramnya. Jadi tour ini dibuka di 3 arena di Dublin di tanggal 26 Oktober, terus juga lanjut ke Accor Arena di Paris tahun 2 di tanggal 29 Oktober dan di London tanggal 30 Oktober tahun 2. Jadi beberapa organisasi penerima donasinya antara lain Medical Aid for Palestine, Palestine Children Relief Fund, terus juga UNRWA USA dan beberapa musisi yang ikut tampil. Dan jadwal tour di Amerika Serikat ini akan diumumkan menyusul teman pro 2. Dan tour ini juga diumumkan setelah McLemore dicoret sebagai pembuka tour Ed Sheeran. Nah, benar kan? Yang menyuarakan Free Palestine di atas panggung MetLife Stadium. Dan Ed Sheeran juga menyebutkan keputusan itu diambil dari promotornya, bukan Ed Sheeran-nya teman pro 2 gitu. Lagu McLemore kita puterin lah kali ya teman pro 2. Bagus-bagus lagu McLemore mah. Yang mana nih? Good Old Days, Can't Hold Us, Downtown teman pro 2. Sebenarnya Can't Hold Us tuh enak banget, tapi enggak

Pro 2 dan masih barengan Aldi untuk di pagi hari ini. Dan informasi selanjutnya datang dari film horor Kuasa Gelap Perjanjian Darah yang bakalan tayang di bioskop Indonesia tanggal 8 Oktober 2026. Selain format regular, sequel Kuasa Gelap ini juga hadir dalam format IMAX dan juga 4DX, teman Pro 2, gokil. Jadi pengumuman format 4DX ini baru-baru ini disampaikan lewat postingan di Instagram resmi film tersebut lewat studio si 4DX. Penonton itu diajak merasakan ketegangan film secara lebih intens, teman Pro 2. Dan sebelumnya Pengabdi Setan juga tercatat sebagai film Indonesia pertama yang menggunakan format 4DX. Nah, setelahnya format ini juga dipakai antara lain oleh Badara Wuhi di Desa Penari, Pabrik Gula, sama Danur The Last Chapter. Nah, disutradarai sama Rizal Mantovani, teman Pro 2, film ini itu kembali menghadirkan Jerome Kurnia sebagai Romo Thomas dan Lukman Sardi sebagai Romo Rendra. Nah, keduanya diminta gereja melakukan eksorsisme terhadap seorang anak bernama Daniel, teman Pro 2. Ya, yang mengganggunya terhubung dengan praktik pesugihan di masa lalu. Begitu, teman Pro 2 ya. Wow. Keren juga nih nonton film tapi kursinya goyang-goyang, teman Pro 2. Biasanya kalau kita nonton kita yang goyang ya, teman Pro 2. Ini kursinya langsung yang goyang, teman Pro 2. Langsung aja nanti di tanggal 8 Oktober 2026 ya. Bagi kamu yang bioskopnya udah ada 4DX-nya.

Jangan jadi penjahat ya teman berdua. Aduh, kriminal, kriminal, kriminal, jauhi kriminal, dekatkan prestasi. Aduh. Tapi biasanya kalau misalnya kamu teman berdua punya teman yang suka jahatin kamu, udah biarin aja. Jangan dimarahin ya. Jangan dipukulin, jangan disantet aja teman produ. Waduh, serem mainnya main santet. By the way, ntar lagi kita masuk ke jam 8 nih teman produ. Berarti kalau udah masuk ke jam 8 kita akan punya info, bukan info sih, lebih ke topik yang akan kita bahas di pagi tersebut teman produ. Kira-kira topiknya apa? Nanti deh. Nanti kita bakalan kasih tahu kira-kira apa informasinya. Sebelum itu kita ada informasi dari Geisha. Siapa di sini yang alumni-alumni Geisha teman produ? Aduh, dulu nama fansnya Geisha siapa sih? Nama fansnya Geisha teman produ, ada yang tau gak sih? Ada yang ingat gak sih? Kalau gak salah Ali itu nama fansnya Geisha Gang. Bukan itu bukan Geisha Gang. Kalau gak salah nama fans Geisha itu My Geisha. Kalau gak salah Ali, My Geisha itu yang jadi nama fansnya tuh. Kalau Iwan Fals kan Oi kan, Oi itu nama fansnya tuh teman pro 2. Lalu kalau Silan Seven, Sila Gang. Abis itu kalau The Chang Shooter, Chang Shoot Rangers. Idih keren. Banyak tuh nama-nama fans, fanbase. Wih, abis ini kita kalau Armada, kalau ada band tuh kalau gak salah Armada gitu. Afgan itu Afganisme. Idih keren. Andre Taulani juga ada teman produ, ada Taulani isi. Lalu juga ada Armada band, tau enggak Armada band? Tuh, pasukan Armada. Idih. Habis tuh kalau Cherry Bell, Twibi sama Twi Boys. Ih, keren banget dah. Abis itu yang paling banget teman pro 2 yang teringat tuh Dewa 19 Baladewa. Ya benar gak sih Baladewa? Aldi lupa-lupa juga sih kalau gak salah Aldi. Ada juga yang nama-nama fanbase ya teman pro 2 Kotak. Kalau gak salah Kerabat Kotak juga. Lalu juga, oi yang paling ini teman pro 2 yang paling paten banget itu mah. Ini Lesti Kejora sama Rizky Billar. Leslar. Wih, keren. Keren kan? Keren dong. Gokil itu mah. By the way, untuk ngomongin tentang Geisha teman pro 2, Geisha bakalan tampil di Synchronize Fest 2026 lewat pertunjukan berjudul Retrospective Journey. Jadi pertunjukan ini bakalan digelar di hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Dan Momo Geisha itu akan kembali menjadi vokalis ya. Yang sebelumnya itu Momo tidak lagi menjadi vokalis di Geisha teman pro 2. Jadi nanti lewat postingan pribadinya dia tidak sedang mengulang masa lalu, tapi dia kembali untuk merayakan perjalanan yang telah mempertemukan kembali begitu banyak cerita, kenangan, dan hati melalui musik teman pro 2. Gokil. Ada Momo Geisha-nya langsung teman pro 2. Gokil.

0: aku tengok-tengok kau nih eh. Tiap hari sibuk terus. Sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang dimakan dino.

Masih barengan Ali teman Pro 2. Dan di pagi hari ini Ali pengen nanya dong, kalau misalnya kamu ya dulu fanbase-nya siapa teman Pro 2? Kalau Ali udah pasti The Changchuter. Jadi Ali itu bisa dibilang adalah Changchut Ranger banget bro.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang gak mahal ada gak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya gak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga. Ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
3: Seorang anak muda, dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup bekerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda, dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. Dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 dan biasanya kita coba bacain yang udah bergabung barengan Aldi. Di sini ada siapa yang udah kita cek and recheck, ada Bang Ahmad. Katanya dia bilang kalau dia udah pasti Sela geng dong, si Lawn 7. Tapi dulu aku pernah suka banget dengan Smash. Apakah aku disebut dengan Smash Blaze? Ya juga sih, betul. Kalau Smash itu kan Smash Blaze banget ya teman Pro 2. Dan lanjut lagi di sini ada siapa teman Pro 2? Kita coba cek lagi. Mana nih? God. Oke. Ya. Tunggu sebentar. Nah, ini dia nih teman Pro 2. Oke. Siap. Dan jangan beda frekuensi, nanti kita bakal balik lagi ya.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jepret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.

tidak lemah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adel.
4: Aku Nura.
5: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
6: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.

0: Kedua, Guru Soekarno Putra, seniman sekaligus anak bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Fatmawati yang meninggal dunia di usia 73 tahun pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi, Jakarta. Di dunia musik, dia menggarap album Guru Gipsy bersama Chris Yaki, Nana Sution, dan sejumlah musisi lain. Album ini memadukan gamelan Bali dan aransemen musik Barat. Lagu Anak Jalanan, Gali dan Ratna, dan Lenggang Puspisa Puspita termasuk lagu ciptanya yang dikenal luas. Dan Guru Soekarno Putra juga memberikan suara Mahardika pada 1977 sebagai ruang untuk kegiatan dan kreativitas seni. Di luar panggung, dia pernah juga menjadi anggota DPR RI selama beberapa periode. Turut berduka cita atas berpulangnya Guru Soekarno Putra, karyamu akan selalu abadi.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

masih barengan sama Adele. Masih baru aja nih. Kalau tadi kan kamu ditemenin sama si Aldi, sekarang gantian buat Adele yang nemenin teman Pradua sampai jam 3 sore nanti. Tapi lebih tepatnya aku nemenin kamu sampai jam 2 aja sih, karena nanti di jam 2 tuh teman Pradua bakal ada Nura, terus juga akan ada Wulan yang nemenin kamu. Baru ntar ada Angela, ya karena mereka punya jobnya untuk nemenin kamu di top 20 hits Indonesia dan juga top 20 hits mancanegara.

0: malah ngelamun sendiri ini.
1: Biasalah.
0: Duduk sendiri.
1: Ya biasalah.
0: Tak ada yang menemani.
1: Ada.
0: Lah siapa?
1: Ya dirimu itu ngapain?
0: Aduh. Kenapa Bang Jarwo sedih gini?
1: Mene. Wong udah nyanyi. Susah-susah. Jingkrak-jingkrak. Ya kok ditolak itu loh.
0: Loh, situ sakit hati tuh sama saya?
1: Loh ya enggak sakit hati, tapi ya kalian yang buang tahu diri itu.
0: Oh, hari gini kok sedih. Mau ikut nyanyi aja.
1: Ya, nanti aku dikerjain lagi.
0: Enggak, wes enggak toh.
1: Janji.
0: Heeh.
1: Beneran.
0: Bener.
1: Bohong masuk neraka loh kamu.
0: Loh lah iya.
1: Ya wes, ya wes. Oke, oke.
0: Coba ikuti ya.
1: Boleh.
0: Subidubidubap.
1: Subidubidubap.
0: Parap.
1: Parap.
0: Parap.
1: Parap.
0: Bisa kan?
1: Bisa kan?
0: Lagi-lagi ya.
1: Lagi-lagi ya.
0: Subidubidubap.
1: Subidubidubap.
0: Parap.
1: Parap.
0: Parap.
1: Parap. Nah,
0: pinter.
1: Pinter.
0: Jangan ikuti terus.
1: Jangan ikuti terus.
0: Terus.
1: Terus.
0: Terus.
1: Terus.
0: Terus. Terus.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seperti biasa teman Pradua, dari jam 10 sampai jam 12 itu kamu gabung di Sulit Susun Lagu Hits. Jadi pasti ini ya, waktu aku kasih susunan lagu ala aku, langsung kamu ubah nih. Kamu pengen bikin playlist yang kayak gimana?

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Adel yang nemenin kamu di Santai Siang. Dan kita juga masih di sesi sulit susun lagu hits. Pokoknya sulit yang ini tidak menyulitkan kamu teman Pro 2, tapi bakal bikin kamu happy. Singlong pokoknya nemenin kamu juga yang mungkin jam segini lagi bersih-bersih rumah, karena biar minggunya itu lebih banyak waktunya buat rest aja. Soalnya bakal ketemu sama hari Senin kan, minggu sore itu vibe-nya udah beda banget. Jadi Sabtu ada yang milih buat bersih-bersih, mempersiapkan sebelum hari Senin. Ada juga yang ternyata Sabtu lebih milih buat ya udah sih nyantai aja dulu. Ternyata hari Jumatnya udah kelar nih pekerjaan untuk di hari Senin. Jadi Sabtu sama Minggunya full buat rest aja. Aku masih nemenin kamu pokoknya yang lagi di jalan mungkin, yang lagi nyari makan siang jam segini, lagi gak mau makan siang di rumah tapi pengen makan siang di luar aja deh kali ini Del. Mungkin ada yang gajian juga di tanggal segini ya teman Pro 2. Walaupun untuk sebagian orang di tanggal segini sebenarnya adalah tanggal tua, tapi kalau dari teman Pro 2 sendiri untuk tanggal 20-an kesini itu tanggal tua atau tanggal muda sih buat kamu?

Oke, bisa teman preview susun. Ini ada lagu yang sudah Adele kasih ke kamu ya. Ada Aku Berjanji dari Fabi Aser, Who Knows Why Daniel Chester di posisi 2. Terus ada Senja Sudut Kata dari Samuel Cipta. Ada Gabriela dari Kat Sege. Ada Mau Jadi Apa dari Reunita. Di posisi 6 ada Still Don't Care by Meghan Trainor. Di posisi 7 ada Lihat Kebunku dari Aku JJ. Di posisi 8 ada Vera Povili.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60.

0: Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tanjung Pinang.

Ayo kita mau preview ya. Itu dia deretan lagi-lagi hits yang sudah aku susun. Masih ada lagi, ini ada dari Aris nih. Aris minta diputerin lagu di posisi 837. Itu ada dari Taylor Swift ya, The Fate of Ophelia. Dan akan dilanjuti Senja Sudut Kota dan Lihat Kebun Gue.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tomro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Top Radio, thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele, yang udah dengerin Adele siaran juga di Sulit. Nah, aku masih bakal lanjutin nemenin teman Radio sampai jam 2 nanti. Karena tepat di jam 2 ntar udah ada Nura yang nemenin kamu di Top 20 Hits Indonesia. Jadi pastiin juga kamu gak pindah frekuensi. Stay tune on 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Aku belajar bahwa hidup ini menyenangkan kalau kita melihat dari sudut pandang yang tepat. Bahagia cuma akan menjadi rumit kalau kita terlalu tinggi berharap. Fiersa Besari.

0: aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya butuh ketenangan.
1: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
2: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
1: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
2: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
1: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
2: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
1: Lah, emang beda?
2: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
1: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
2: Wah, jelas lah. Lagu di Pro 2 ya.

Pro 2, gimana makan siangnya hari ini? Udah makan atau masih dalam fase bentar lagi? Ah, tapi bentarnya itu dari tadi banget teman Pro 2. Sampai detik ini kamu juga belum makan. Ada yang sama? Ada, aku juga. Aku tuh tadi pengen pergi ke depan buat ambil makanan gitu kan. Terus nanti aku bilang, ntar aja deh. Nah, sampai sekarang udah jam 12 lewat nih malahan teman Pro 2. Tapi kalau kita ngobrolin tentang makan siang, ada satu hal kecil yang sering kali teman Pro 2 berpengaruh nih dengan mood kita buat makan. Apakah itu? Sambal. Karena ada orang yang kalau makan sambalnya cuma dicolek dikit ada, tapi ada juga yang nasinya satu piring, ayamnya satu potong, sambalnya 3 sendok juga ada teman Pro 2. Bahkan kadang lauknya itu biasa aja, tapi begitu ada sambal, wah ini baru makan. Dan kebetulan banget aku pengen ngobrolin dunia persambalan nih teman Pro 2. Mulai dari sambal yang pedasnya masih bersahabat, sambal yang baru satu suap langsung bikin kamu keringetan, sampai sambal khas daerah yang mungkin juga punya ceritanya sendiri. Dan salah satu yang mau aku bahas, kesukaan aku ini ada sambal dabu-dabu. Bunda aku suka banget bikin sambal dabu-dabu teman Pro 2. Jadi kepikiran deh, ayo bun masakin lagi sambal dabu-dabunya. Tapi kalau teman Pro 2 sendiri, sambal favorit kamu itu apa sih? Kan di Indonesia ada sambal terasi, sambal bawang, sambal mata, dabu-dabu, sambal ijo. Asal sambal yang namanya aja gak tahu, karena itu buatan sendiri alias buatan dari ibu kamu sendiri. Jadi kamu taunya, bu sambal yang kayak kemarin ya, tapi namanya kamu gak tahu.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya, kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo, Mbak. Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Tanjung Pinang.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media. 92.1

0: pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Jadi apa menu makan siang teman Pradua? Apapun menu makan siang kamu, tapi percaya deh kalau gak ada sambal tuh pasti ada yang kurang ya teman Pradua. Pernah gak sih kamu makan makanan yang sebenarnya itu B aja? Kayak ayam goreng biasa, ikan goreng biasa, atau tempe biasa. Tapi kalau ada sambal, statusnya tuh langsung beda ya teman Pradua. Dari yang yaudah deh makan jadi woi enak banget, ini baru makan. Sambal itu emang unik ya, dia bukan jadi main karakternya, tapi sering jadi character development-nya. Makanan yang tadinya gurih, setelah ditambah sambal tuh jadi ada sensasi pedas. Ada sambal yang bikin makanan emang kerasa lebih segar karena ada tomat atau jeruknya. Ada juga yang punya aroma khas dari terasi. Dan ada sambal yang teksturnya tuh kasar karena cabenya cuma diulek atau diulek kasar ya. Jadi sebenarnya ketika kita bilang kurang sambal nih, kadang bukan karena makanan yang kurang enak ya, tapi karena lidah kita itu udah punya standar kenikmatan sendiri. Makanya jangan heran kalau ada orang yang kalau makan harus ada sambal, karena buat mereka ya sambal itu bukan pelengkap tapi udah jadi kebutuhan ya teman Pradua. Orang itu siapa? Salah satunya adalah Ake.

datang para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi.

0: 92.3 MHz RRI Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: You, welcome back to 92.1, your best friend, Radio Indonesia Radio Station.
0: Yeah, it's music station in Tanjung Pinang, teman berdua. Kali ini aku gak sendirian, aku barengan sama kau Charlie, Hi,
1: we are back here.
0: How's life with Charlie?
1: Life has been great.
0: Okay.
1: It has been wonderful.
0: Tapi yang namanya kehidupan itu pasti gak ada yang namanya happy doang. Kayaknya gak balance juga sih. Walaupun sebenarnya kita tuh pengen hidupnya happy.
1: Are you trying to say something?
0: Yeah.
1: Are you trying to having a counseling session or something?
0: No. Ini sebenarnya biar smooth aja masuk ke topik kita yang mau kita bahas hari ini.
1: Okay. I thought today is supposed to be an English lesson. And she started to look at me like she's... Yeah, you know, when you see her face, probably you only see her, you only listen to her voice, right?
0: Yeah.
1: But yeah, she showed me that face that she
0: looks
1: like she's not in a good mental health.
0: Hey. Ini mulai jadi ceritanya mau ke teman cerita ya, maksudnya udah malam, ini masih siang, mohon maaf. Boleh tapi ya ntar ya, malam.
1: Nanti malam ya, oke.
0: Itu bagi ntar malam, kita bakal.
1: Demang gue datang lagi.
0: Jadi itu mau berdua yang namanya hidup itu gak selama itu kita bakal happy, pasti ada fasenya down.
1: Correct.
0: Bahkan bikin kita kayak sakit.
1: Iya, sakit menjadi satu hal yang lumrah, iya gak sih?
0: Iya benar, itu manusiawi banget.
1: Iya, tiap
0: gitu
1: pagi
0: kan.
1: Sakit perut gitu.
0: Iya, pagi-pagi sakit perut, kalau sarapan.
1: Iya, stomach pain.
0: Iya, nah makanya lu juga pengen kebahas sih teman berdua, biar kamu tuh juga misalnya ketika lagi ngobrol sama teman kamu atau mungkin kamu lagi di luar juga gitu kan, kamu juga bisa nih untuk describing your pain.
1: Yes, correct. Jadi pain itu ada beberapa macam gitu ya. Ada pain yang akut gitu loh.
0: Ada yang akut.
1: Iya. Ada yang kronis.
0: Ada
1: gitu
0: yang kronis,
1: ya maksudnya. Ya.
0: Itu yang lebih parah akut atau yang kronis sih?
1: Lebih parah yang akut atau yang kronis? Mari kita lihat ya penjelasannya.
0: Oke.
1: So in English we call akut, penyakit akut itu acute pain.
0: Acute pain?
1: Yeah.
0: It's acute, ya. But acute. It's hard. It's hurt.
1: Yeah, it's cute but it's hurt. Ayo itu siapa mantan?
0: Jangan dong, itu pengalaman hidup sepertinya ya. Look cute, looking cute.
1: He's cute but he's pain.
0: Yeah, itu ular yang berbisa ya teman berdua jadinya.
1: So acute pain might be caused by many event or circumstances, including surgical pain, traumatic pain, for example broken bone, cut or burn.
0: Oh, ini tuh bagian tulang.
1: Oh, bisa aja bagian tulang atau kegores atau melepuh.
0: Oh.
1: Itu acute pain.
0: Acute pain.
1: Ya, jadi itu sebenarnya tidak terlalu yang gimana-gimana. Yang lebih itu adalah chronic pain.
0: Chronic pain.
1: Ya, berarti kronis, penyakit kronis.
0: Penyakit
1: chronic
0: kronis.
1: Pain is a persistent pain that carries on for longer than 12 weeks despite medication or treatment. Jadi dia berkelanjutan. Itu yang namanya penyakit kronis
0: gitu teman berdua.
1: So, yeah.
0: Kalau kita sakit hati yang memang berkelanjutan, karena orang tuh ketika
1: gamon.
0: Sakit hati, gamon gitu kan, bisa more than
1: mental issues biasa.
0: Ya mental issues juga. Yeah. Bahkan ya enggak bisa dibilang kayak sebulan aja udah cukup, bahkan more than that kan enggak bisa. Nah, itu masuk kronik ya.
1: Can hurt.
0: Yeah.
1: Loving can hurt sometimes. Only sometimes kan, depends on the person. It can be an acute pain, it can be a chronic pain.
0: Oh.
1: Yeah. Seseorang yang ditinggalin pacarnya kecelakaan meninggal akan beda dengan ditinggalin pacar karena selingkuh.
0: Kalau meninggal sih menurut aku tuh chronic pain sih.
1: Chronic pain, tapi tergantung seberapa cepat dia bisa membuka hati. Siapakah dia membuka hati dan ada yang datang sih maksudnya.
0: Itu ya. Oh, berarti it's
1: gitu ya,
0: legal
1: topiknya.
0: Buat kita ngegunain misalnya kayak lagi sama teman-teman gitu kan nongkrong kan. It's chronic pain. Enggak legal ya kalau kita untuk bilang sakit hati.
1: Kalau yang untuk acute pain, chronic pain dan pain-pain yang kita akan jelasin ini biasanya itu dipakai in a more medical terms.
0: Okay, berarti emang untuk di kesehatan berarti.
1: Iya, lebih ke kesehatan. Jadi kalau untuk informal setting atau chit-chat sama kawan itu akan terdengar agak aneh.
0: Kayak,
1: apa sih lu?
0: Apa sih? Biologis banget orangnya ya kan. Okay, chronic pain. We have nerve pain.
1: Ya, yeah, nerve pain itu bisa aja kayak an electric shock like pain, mm-hmm. tingling atau numbness. Oke, okay? Uh-huh. Jadi biasanya yang berhubungan dengan neuro.
0: Oh, neuro saraf, itu saraf ya.
1: Lebih ke saraf.
0: Oke. Okay. Next.
1: Next will be bone, joint and muscle pain. Nociceptic.
0: Itu, nociceptic
1: itu bahasa
0: pain.
1: Medisnya, oke? Okay? Jadi lebih ke tentang body tissue, maksudnya di apa namanya urat-urat kita. Hmm. Enggak di urat, kalau urat tadi ke saraf ya. Kalau ini lebih ke kayak sendi-sendi kita.
0: Oh, kayak gitu. Ankle maybe.
1: Iya, yeah, always ankle. Dia bahas mantan tuh kalau udah ngomong ankle. Aku tahu.
0: Oops. Saha eta?
1: Saha eta?
0: Eta
1: udah, udah move on ya. Berarti dia pura-pura.
0: Oke. Okay. Oh, okay. Itu berarti emang kaitannya pokoknya itu tentang kesehatan lah ya teman perdua yang kita
1: bahas tadi. Benar, dan itu bone, joint and muscle pain. Muscle berarti muscle. otot, tulang dan juga sendi.
0: Sendi persendian ya.
1: Persendian.
0: Jadi kalau misalnya kamu ke rumah sakit, misalnya kamu jatuh, nah, oh ini nih kena yang ini nih. Nah, itu yeah. adalah di bagian bone, joint and muscle pain.
1: Biasanya yang nerve sama bone, joint, muscle pain ini bisa akut, bisa kronis.
0: Oh, bisa dimasukkan lagi ya?
1: Bisa dimasukkan. Jadi dia ada dua, jadi nanti dia baru ke bawah, kayak turunan gitu.
0: Oh.
1: Kalau acute-nya misalnya dia cuman kayak kesleo biasa,
0: okay.
1: aman, akut, cuman itu. Tapi kalau kronik kan lebih gimana?
0: Kalau dia sampai pengobatannya yang lama ya. Oke, okay. And we have
1: sciatica.
0: Sciatica pain.
1: Yeah, sciatica pain is a type of pain that radiates from your back and hip into your legs through the spine, and the pain travels along spinal nerve roots. Jadi lebih ke bagian tulang punggung belakang dan pinggul.
0: Sciatica. Apa ya namanya? Aku lupa lagi teman berdua.
1: Apa itu?
0: Kalau sakit di belakang ini kayak rematik ya?
1: Bisa.
0: Masuk
1: kalau rematik enggak?
0: Ya?
1: Rematik maksudnya di persendian.
0: Oh, tetap. Oh iya,
1: di rematik tetap di persendian.
0: Tapi kalau ini berarti ya
1: lebih ke punggung dan pinggul.
0: Punggung, punggung, pinggul.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Okay.
1: Punggung dan pinggul.
0: Nah, kita udah ngobrolin tentang pain di kesehatan teman berdua. Tapi kita bakalan ngobrolin juga nanti ya tentang rasa sakit yang lain. Cie. Tapi kita nggak buka ini ya, gak sesi kelas curhat.
1: Oke, nanti itu di malam ya.
0: Nanti itu di malam, itu beda jamnya. Kita break dulu ke lagu teman berdua.
1: Oke. Okay.

0: You're still listening now to the Werewolf Radio FL. Thank you banyak teman terbaik kamu.
1: Yo, welcome back to your Indonesia radio station, the number one hit station in Tanjung Pinang. Your best friend with our session in KBBI.
0: Kuy, belajar bahasa internasional.
1: Yeah, this afternoon session we have discussed about pain earlier. Jadi tadi awal udah bahas tentang berbagai macam sakit, sakit-sakit apa gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi lebih ke kesehatan ya.
1: Kesehatan. Ya.
0: Nah, kalau ini, sekarang juga kita mau ngobrolin tentang sakit.
1: Iya, tapi lebih ke jiwa.
0: Kejiwaan.
1: Iya, kejiwaan. SPKJ. Spesialis kejiwaan.
0: Tapi kita ini yang bahasanya aja ya teman perdua. Bukan medis, kalau medis ya kamu ke rumah sakit dong.
1: Silakan ke SPKJ terdekat.
0: Langsung other ways to say I'm heartbroken.
1: Iya, pas ya hari Sabtu ya. Yeah. Bagi teman-teman produa yang sedang sakit hati, mungkin mau buat status dengan bahasa Inggris.
0: Nah, kan
1: biar terlihat keren.
0: Yeah. Biar enggak kelihatan lebay sih. Benar enggak sih? Merasa enggak sih kalau kita kayak lagi curhat atau misalnya mau ngomongin buat ungkapan aku sayang sama kamu, kayaknya kalau pakai bahasa Inggris tuh nggak terlalu kelihatan lebay, too much.
1: Iya, dan agak terdengar ih puitis romantis ya gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya kayak ini bukan kita berarti underestimate bahasa kita sendiri ya.
1: Betul, betul.
0: Maksudnya tuh kayak kita tuh nutupin gengsi kita.
1: Iya, biar yang nggak paham ya nggak paham, yang tahu ya tahu aja lah. Gitu ya.
0: Tapi kita tetap mencintai bahasa Indonesia dong.
1: Betul,
0: orang kita citizennya Indonesia.
1: Benar, kita tetap cintai Indonesia, bahasa Indonesia, tapi kita kuasai bahasa asing.
0: Benar.
1: Saat kita buat status galau orang nggak ngerti.
0: Iya, jadi kayak
1: nih harus search Google dulu.
0: Iya, mereka search Google dulu. To say I'm heartbroken.
1: Iya, kalau heartbroken mungkin kan orang udah tahu I'm heartbroken. Pasti orang pada tahu ya kayak hati patah gitu. Pasti patah hati.
0: Udah gitu. Nih lagi sakit hatinya nih berarti.
1: Gitu. Ini ada kata lain.
0: Apa sih itu?
1: I'm devastated.
0: I am devastated.
1: Yes.
0: Itu maksudnya tetap patah hati.
1: Lebih ke putus asa.
0: Oh, putus asa.
1: Kayak pasrah kayak.
0: How to using it?
1: Ya, yeah, I'm devastated kayak gimana ya? Kayak udah pacaran lama, habis itu dia nggak pernah berubah gitu. Gue capek gitu.
0: Oh, I'm devastated. Okay. Oh, berarti ini sebenarnya bisa digunain kapan aja sih,
1: gitu kan?
0: Ketika correct. Curhat juga aman.
1: Dia kayak lelah, capek, pasrah.
0: Ini udah di fase paling dalam berarti.
1: Iya, udah kayak aduh.
0: I'm tired kayak, berarti udah lewat.
1: Lewat di atas. Di atas I'm tired cuy.
0: Okay, ini akut berarti ya.
1: Itu udah kronik.
0: Ini udah kronik. Okay, next. Next ada apa lagi kok?
1: Next ada kita. My heart is shattered.
0: My heart is shattered.
1: Yeah.
0: Jujur aku lumayan jarang ngedengerin dua kata ini deh. Karena lebih sering tuh palingan kayak ya broken heart.
1: Shattered itu kayak kaca jatuh pecah, terberai.
0: Oh, udah nggak bisa disatuin, nggak bisa balik lagi.
1: Kayak hancur terberai gitu.
0: Ini lebih parah dari devastated berarti.
1: Hampir selevel. Hampir selevel itu.
0: Udah. Oh, okay. Ini berarti udah masuk ke stadium 4 juga lah ya sebenarnya, tapi masih di 3B ceritanya. Oke.
1: Di 3B lah.
0: Iya kan level ya.
1: Iya, udah kayak.
0: And next we have I'm crushed.
1: Crush itu kayak kayak hancur ya, lebih tepatnya. Hancur kayak
0: hancur
1: hatiku.
0: Ini kita jadi
1: jadi alay. Hey.
0: Oh, itu berarti udah hancur banget, cuman gak yang kayak dua tadi.
1: Betul.
0: I'm crushed. Ini ibaratnya kayak kamu baru mau memulai hubungan, tapi ternyata kamu udah sakit.
1: Dia kalau mau dibilang stadium tingkat berapa ya, dia masih di 3-2,5 gitulah.
0: Oh, berarti lumayan hard juga
1: lumayan,
0: ya levelnya.
1: Lumayan. Karena kan level 1 itu cuman kayak I'm tired.
0: Oh, I'm tired tuh sebenarnya masih
1: enough,
0: level 1
1: gitu, kayak I have enough gitu kan. I have enough itu masih kayak marah biasa gitu loh. Kayak kesel biasa gitu.
0: Oh.
1: I'm sick of you gitu kan.
0: Yeah. Oh, sick of you tuh masih di level
1: bawah, masih kayak masih baru kayak gitu, tapi tergantung nada ya.
0: Uh-huh.
1: Kembali ke tergantung nada gitu loh.
0: So sick of love. Yeah. Itu gimana? Itu nadanya happy.
1: Iya, yeah, dia menutup.
0: Menutup ya. Oke. Okay. I'm crushing.
1: Iya. Yeah. Yeah. Jadi dan lainnya adalah selain heartbroken, mm-hmm, ada kata lain I feel broken hearted. Jadi dibalikin.
0: I feel broken hearted.
1: Yeah.
0: Oh, itu sebenarnya sama aja ya, heartbroken dan broken,
1: broken hearted.
0: Sama aja.
1: Correct,
0: ya.
1: Correct.
0: Tapi enggak semua bahasa Inggris tuh bisa dibolak-balikin.
1: Benar.
0: Terkecuali
1: bener.
0: Untuk yang ini berarti ya.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Okay. Masih banyak lagi yang bakal kita ungkapin ya, Coach Charlie.
1: Benar, karena jadi biar kita menjadi orang yang galau tapi lebih
0: ya nggak kelihatan banget ya. Mungkin orang bakal ngeliat oh ini orang kenapa sih
1: lirik lagu kali
0: lirik
1: gitu
0: kan ya udah nggak terlalu gimana banget tapi kalau kamu udah kayak apa status I'm broken heart gitu kan or I'm in pain gitu kan
1: ya.
0: Itu orang udah tahu ah ini galau nih.
1: Betul.
0: Apalagi profile picture-nya nggak ada. Maaf. Statusnya langsung warna hitam.
1: Oops, tiba-tiba ya, kan? Posnya hilang semua
0: ya, posnya hilang semua. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi maybe next week.
1: Sure. About yeah. Next session mungkin setelah teman cerita mungkin akan lebih banyak lagi kita
0: menerimanya ya.
1: Benar.
0: Nanti bakal kita kasih tahu deh teman kedua.
1: Sure. Okay. We'll have more saying on how do you express yourself when you have heartbroken.
0: Yeah. Okay. Aku Adele.
1: And I'm Charlie. See you right there next sessions on every Saturday.
0: Yeah. Bye.

KBBI KUI Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doi ini juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Mutu laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia.
1: Nih, aku buktinya. Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca gak
0: Udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Biasa.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Nah, gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih Koren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat tuh ya, kata Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nan.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
4: Iya, udah. Sini. Makasih ya.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Silahkan.

0: Eh, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
0: Ih, dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

sport update ya dari kabar sepak bola tanah air nih. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Singapura 2-0 dalam laga pembukaan FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam 25 September. Pantesan aku ngelihat ada instastorynya ini ya, Mamari, istrinya Jason Hubner, nomor berdua. Dan untuk gol pertama Indonesia ini dicetak Ragnar Oranmangoen pada menit ke-13 memanfaatkan assist debutan Luke Vickery. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat oleh Romani dari titik penalti pada menit ke-74. Pertandingan juga makin menguntungkan Indonesia nih setelah ada pemain Singapura, Safwan Baharudin, ini ngedapatin kartu merah setelah VAR review. Mantap ya, semenjak ada VAR ini kita bisa ngelihat lebih detail lagi teman-teman dua. Dan dengan hasil tersebut juga Garuda mengamankan 3 poin di laga perdana. Oleh Romney juga ngelanjutin tren positifnya nih dengan mencetak gol dalam 3 penampilan terakhir bersama timnas. Nah, buat teman-teman dua yang semalam nonton, gimana menurut kamu penampilan Garuda? Siapa yang paling mencuri perhatian menurut teman-teman dua?

gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau

Oke, teman-teman radio, kita masih ngebahas informasi dari dunia sport ya. Ini ada motorsport. Perhatian yang tertuju ke F1 GP Azerbaijan. Jadi dalam sesi latihan ada Lando Norris yang mengungkapkan kekecewaannya nih karena McLaren tertinggal cukup jauh dari Mercedes. Sementara itu ada George Martin yang juga menjadi sorotan di dunia balap karena menjelang rangkaian balapan Asia Pasifik, doi ini dilaporkan tidak perlu menjalani operasi pada lengannya. Gimana ini teman perdua? Menurut kamu, terutama buat kamu yang anaknya motorsport banget, F1 ini kan juga lagi panas banget ya menjelang GP Azerbaijan, Lando Norris juga tadi sempat aku bahas teman perdua. Jadi makin menarik juga nih makin kesini. Kalau dari pandangan teman perdua sendiri, apakah performa di latihan akan berlanjut ke balapan teman perdua? Ya mungkin ada sedikit beban buat para pembalap tersebut teman perdua. Aduh latihan aja ya, kayak gini gimana ntar pas tanding. Tapi kita kan gak tahu nih, bisa jadi pas latihan performanya gak terlalu dikeluarkan banget biar masih ada energi yang tersave ya teman perdua. Jadi menurut kamu gimana? Apakah sesi latihan dan sesi pertandingan akan berbeda hasilnya? Bisa jadi lebih baik, bisa jadi juga sebaliknya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya,

0: hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Sebelum 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Kok siang? Bener dong siang. Kan ini udah di jam 2 siang. Nah, untuk di siang hari ini, seperti biasa teman Pro 2, Nur updatein kamu dengan informasi Top Hits Indonesia. Top Hits 20 lagu yang emang lagi hits untuk di Radio FM Tanjung Pinang versi yang Indonesia aja. Kenapa Indonesia? Karena mancanegara beda lagi ya. Nanti sama Ulan, ini sama Nura dulu. Ada lagu yang keluarkah di minggu ini Nura? Sejauh ini ya, kalau keluar belum ada. Kalau gak ada lagu yang keluar berarti juga gak ada lagu baru yang masuk ya teman Pradua. Cuman untuk posisinya lumayan cukup jauh lah berpindah posisi untuk semua lagu di Top Hits Indo minggu ini teman Pradua. So kalau gitu langsung saja kita mulai dulu dari posisi 20.
2: This is number 20.

0: mempertahankan posisinya, gak mau digeser-geser. Lagu yang dirilis di tanggal 24 Oktober 2025 tahun Pro 2. Untuk genrenya ini bisa dibilang pop, tapi ada ya pop-pop middle up gitu loh, karena ceria banget ya Belsti ya. Nah, jadi ini lagunya sebenarnya menceritakan tentang jatuh cinta yang datang secara tiba-tiba tanpa direncanakan tahun Pro 2. Jadi untuk kamu yang emang lagi ada di fase ini, cocok banget sama lagu ini. Ada salting-saltingnya gitu ya. Sedangkan untuk di posisi terakhir tadi lagu dari Arvia Dwi, Hatimu Milik Dia, dirilis di tahun 2025. Dan Dora baru tahu tahun Pro 2 ternyata lagu ini tuh adaptasi resmi lagu Mandarin. Jadi lagu Mandarin ni name Aita, betul tak tuh sebutannya ya. Oke, karya dari Kevin Lin tahun Pro 2. Baru tahu guys ya. So kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke selanjutnya di posisi 18.
1: Actin

0: Kembali lagi ada di fase kagum sama seseorang tahun Pro 2. Ini cocok banget lagu dari Adrian Khalif, Flawless ya, atau Merona gitu, ngelihat orang yang kamu suka. Asik banget. Dan untuk lagu ini bukan lagu baru sebenarnya, tapi itu tadi ya, termasuk yang sering di request di Pro 2 FM Tanjung Pinang sama pendengar-pendengar tercinta kita. Lagu ini tuh tahun 2018 tahun Pro 2. Dan itu Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Yes, Juicy Lucy emang lagi viral ya akhir-akhir ini ya. Banyak juga yang mungkin lost respect sama Juicy Lucy. Tapi kalau kita ambil dari sisi kemanusiaan ya, teman Pro 2, setiap manusia kan punya kesalahan. Nah, berarti kemarin Juicy Lucy baru saja melakukan kesalahan. Nah, kita ngomongin lagunya, gak ngomongin bandnya deh ya. Untuk lagu Gurun Hujan ini baru dirilis di tahun ini banget, teman Pro 2. Ini tuh diibaratkan kayak kamu tuh mengharapkan hujan turun di gurun. Nah, sama tuh untuk kamu-kamu yang berharap bisa balikan di saat hubungannya udah berakhir. Nah, gitu tuh kurang lebih ya. Jadi ya cocok lah, relate lah intinya untuk orang-orang yang masih denial berharap bisa balikan. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ke posisi selanjutnya. Ini orang denial selanjutnya cocok juga dengan lagu ini yang ada di posisi 16.
1: 16.

naik Tebun Pro 2 padahal kemarin udah di posisi akhir banget ya, berhasil terselamatkan. Gak keluar, gak ketendang intinya di minggu ini karena dia justru naik 5 peringkat Tebun Pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 20. Waktu di minggu ini ada di posisi 15. Dan untuk lagu ini bisa dibilang untuk dua orang yang sama-sama menikmati senja di tengah ramainya kota, cocok ya, cakep. Terus juga untuk orang-orang yang masih merindukan orang yang dulu, cocoknya dengan lagu Anggis Devaki ya, yang ada di posisi 16 untuk di minggu ini, sama masih mempertahankan posisinya juga Tebun Pro 2. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, ada di posisi 14. 14.

malam terbaik kamu. Masih barengan sama Nura. You masih di top 20 hits Indonesia Tahun Pro 2. Dan lagu yang baru aja kamu dengerin, ini salah satu personilnya baru aja menikah, si Mario. Yoyoy, Mario nikah sama adiknya Uus. Uus biasa aja, tahu gak sih kamu? Tahu dong harusnya. Dan Nura, kalau Uus Nura tahu, tapi Nura baru tahu kalau ternyata adiknya istri Mario sekarang itu adiknya Uus ya. Adiknya Uus itu termasuknya sering juga main film-film di bioskop Taman Pro 2. Jadi harusnya kamu gak asing lagi, tapi Nura lupa namanya siapa. Dan jadi salah satu personil dari New Pusat Dunia atau NPD ini lagi berbahagia dengan lagu Sempurnanya Aku. Ini kurang cocok lah sebenarnya dengan hari kebahagiaannya, tapi intinya sama ya, dia masih sombong juga ya di hari pernikahan ya, itu Taman Pro 2 dengan gaya-gaya ala-ala personil NPD-nya gitu. Dan untuk lagu ini naik 2 peringkat, ada di posisi 13 dari minggu lalu yang ada di posisi 15. Sedangkan untuk Astaga Bercanda dari Akbar Chalai featuring Mingsa, ini turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 12. Sedangkan di posisi ini, di minggu ini ada di posisi 14. Kita lanjut lagi teman berdua ke lagu selanjutnya di posisi 12. 12.

Overnight The One Pro 2 yang dirilis di tahun 2024. Lagu ini sebenarnya udah 2 tahun yang lalu tapi lagi-lagi viral karena ya itu tadi salah satu liriknya tuh lagi dijadikan soundtrack bucin tuh. Males banget deh. Dan untuk posisinya ada di posisi 11 minggu ini, berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 13. Untuk main-main gue dari Naikila, lagu yang dirilis di tahun 2026, ini tuh tentang perempuan yang emang suka banget sama seseorang dan pengen mendapatkan si seseorang itu. Kalau bisa tuh dia tuh pengen jadi satu-satunya gitu teman pro 2. Makanya dia lagi ada di fase centil centil eranya gitu. Ini turun satu peringkat ya untuk Naikila dari posisi kemarin di 11, di minggu ini ada di posisi 12. Kita lanjut ke lagu dari Adrian Khalif lagi, ada di posisi 10.

sudah melepaskan seseorang, tapi seseorang itu masih ada di dalam doa-doanya. Aduh, ini sih yang paling berat, tahun pro 2. Ini yang bisa dikatakan benar-benar cinta. Ada gak sih yang masih kayak gitu? Ih, sedih ya, tapi terharu kalau ada. Titik-titik di ujung doa dari Saul pria di tahun pro 2. Ada titik-titik di ujung doa. Jadi dia berdoa, semoga aku bisa bersama dengan titik-titik-titik-titik gitu. Kayak agak segat gitu menyebut namanya ya. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 9 teman pro 2, turun beberapa peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 6. Untuk posisi 10-nya ada lagu dari Adrian Khalif. Adrian Khalif ini lagunya dirilis di tahun 2026. Dan untuk lagu Adrian Khalif kali ini turun satu peringkat juga ternyata dari minggu lalu yang ada di posisi 9. Kita lanjut lagi teman pro 2 ke posisi selanjutnya, lagu dari Pichu Kota, Bahagia Lagi. Ada yang relate juga, ada lagi berusaha bahagia setelah merasakan patah hati kemarin. So, langsung saja kita putar, ini dia di posisi 8. 8.

0: udah diingetin banget ya sama event Seventeen, jangan paksa rindu. Walaupun lagunya harus turun beberapa peringkat dari minggu lalu, tapi ya ini bagi sebagian orang masih banyak banget ya relate. Apalagi kemarin juga sempat viral ya teman Pradua. Viralnya kenapa? Karena banyak yang parodiin lagu Jangan Paksa Rindu dari event Seventeen ini. Jadi untuk di posisinya atau posisi 7 dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Sedangkan untuk Bahagia Lagi dari Pisho Kota ini turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada. Naik guys, naik ya, bukan turun, naik. Naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 10. Kita lanjut lagi teman Pradua, lagu Orang Bucin Lagi ya, ada di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

Yes, kamu masih dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura di Top 20 Hits Indonesia versi minggu ini. Tadi lagu yang baru aja kamu dengerin, lagu dari Iga Endrawari. Ini lagu tuh bisa dibilang sebagai bentuk rasa syukur kamu juga sih, harusnya ya, mau gimana pun pasangan orang lain di luar sana, kalau bisa ya tetap jangan pernah dibandingkan dengan pasangan kamu. Pasangan kamu tuh punya kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan pasangan orang lain. So jangan pernah ngebandingin pasangan kamu dengan yang lain. Cukup kamu syukuri aja ya, kekurangannya kamu terima, kelebihannya kamu terima banget. Untuk Iga Endrawari naik 2 peringkat, teman Pradua dari minggu lalu ada di posisi nomor 7, sedangkan untuk di minggu ini ada di posisi 5. Sedangkan untuk Everything You Are dari Hindia ini naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 8. Kita lanjut lagi teman Pradua ke lagu selanjutnya, ada di posisi 4. 4.

0: Yes, ini dia teman Pro2 juara 3 di minggu ini. Yai, Jogja Lantai 2 dari Fadi Sugi featuring Herua. Naik lagi teman Pro2 ya, berhasil menjadi juara 3, ada di posisi 3 untuk di minggu ini dari minggu lalu yang ada di posisi 5. Jadi kalau ngomongin soal Jogja Lantai 2, ini ada kaitannya dengan keindahan Jogja tahun Pro2 ya, sudah pasti. Terus juga untuk Raim La Ode bersenja gurau dengan lagunya ini. Tahu gak sih Raim La Ode tuh beberapa lagunya tuh ya jadi juara tahun Pro2. Jadi top 10 lah bisa dibilang ya di Spotify guys. Dan untuk di Pro2 Tanjung Pinang dia ada di posisi 4 di minggu ini. Terus satu peringkat memang, tapi tidak apa-apa ya. Kalau gitu sudah waktunya untuk Nura pamit teman Pro2, karena nanti setelah ini langsung akan diputarin untuk juara 2 dan juga juara satunya. Ini masih pada ingat gak sih sama juara minggu lalu? Karena sama ya, tapi gak tahu deh apakah bertukar posisinya gitu ya kan. So langsung saja kita puterin teman Pro2, tapi Nura pamit dulu. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia dengerin Pro2 Tanjung Pinang di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Setelah ini kamu akan lanjut di Top Hits Mancanegara. Nura pamit, see you and bye-bye. Inilah dia juara 2 dan 1 di minggu ini.
1: The winner of second place is...

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: is 92.1 Konu FM.
1: Top Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

lagi di sore ceria. Enggak deh, sore-sore hari Sabtu. Kita belum masuk ke segmen sore ceria, bentar ya guys ya. Sebelum itu, seru-seruan dulu bareng sama Wulan di Top 20 Hits Mancanegara. Karena aku udah siap banget buat updatein kamu dengan lagu-lagu paling populer minggu ini. Total ada 20 lagu kayak biasanya atau per 2. Cuman, gak tahu nih apakah jagoan kamu udah ada di chart kita, udah juara atau belum, coba disimak aja. FYI guys, sebelum aku mulai, kayaknya kita harus apresiasi dulu kayak biasa ya. Setelah itu baru aku bakal kasih tahu ke kamu kalau minggu ini kita punya 2 lagu yang harus keluar. Sebelum kita kasih tahu yang itu, kamu dengerin dulu yang berhasil jadi juara di minggu lalu.

That's it. Dari posisi 3 di minggu lalu, ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Lagunya ada di posisi 3 atau peringkat 2 di minggu lalu, tapi enggak tahu kalau minggu ini bakal kayak gimana. Kalau kamu suka, di request banyak-banyak guys biar bisa jadi juara 1 di chat kita. Nomor 2 ada Nuna dengan

posisinya atau sudah diperebutkan dengan yang lain, nanti kamu dengerin. Nah, ini dia waktunya aku kasih tahu ke kamu tolong peradu untuk dua lagu yang harus keluar minggu ini adalah memang dua lagu terbawah di minggu lalu.

0: 19 adalah Heart to Heart with Ruth. Ya, ini emang udah waktunya kamu keluar ya sayang manis-manisku, karena udah terlalu lama ada di chat kita. Oke, okay, itu dia dua lagu yang keluar minggu ini tolong pra 2. So, langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Barusan dengerin langsung ya, yang jadi peraturan baru kita minggu ini kayaknya memang untuk lagu Root harus keluar karena tergantikan sama lagu terbaru mereka, Iconic Heart. Ya, ini adalah single debut resmi mereka di Jepang, guys. Rilisnya kemarin itu per Agustus 2026, baru bisa masuk ke chart kita September ini. We'll see, kira-kira bakal jadi juara nggak ya performanya. Kalau kamu suka, di request banyak-banyak kalau pra 2. Lagu ini dirilis tanggal 10 Agustus 2026. Dan ternyata ini adalah nantinya bakal jadi ada 3 lagu. Ini kayak mini album gitu. Iya, benar sih. Benar-benar seingat ulang ya. Atau mungkin mereka punya satu checklist di mana isinya Iconic Heart yang pertama ini bakal jadi lagu utama. Terus yang kedua tuh Lemon Tang, tapi versi Japanese tuh nomor 2. Sama lagu Root yang keluar tadi juga sama, itu Japanese version. Kemarin udah kamu dengerin juga ya, bahkan mereka sempat ini tuh, kalau gak salah aku si Jun tuh dia sempat tampil dan kayak salah lirik, harusnya Root-nya itu versi Korea aja dicampur dengan bahasa Jepang dong. Habis terlalu banyak ya, jadi kayak yang ketrigger lagi. Okay, kita lihat juga performa untuk lagu ini apakah bisa menjuarai chart kita. Sejauh ini mereka berhasil masuk ke chart kita di posisi 20 dulu. It's okay. 19 adalah lagu dari Olivia Rodrigo with The Cure. Sayang banget sejauh ini tuh aku inget lagunya baru sampai posisi belasan tahun per-2, belum ada masuk ke top 10. Tapi udah turun aja ke posisi 19. Hari ini turun satu tingkat dari 18 ke posisi 19. Active.

Just Mike. Ya, padahal lagu itu asik banget guys, tapi makin turun nih posisinya. Bahkan hari ini harus turun satu tingkat dari 17 ke posisi 18. Diikuti 17 ada Dua Lipa. Ini adalah lagu lama Tuan Pra 2, tapi karena lagi tren juga di TikTok mungkin ya. Jadi masuk lagi nih trending season di nomor 17. Jadi pendatang baru minggu ini. Cuman aku agak pesimis sih guys. Ini kan jadi tren aja, takutnya kalau tren udah berlalu bakalan keluar gitu. Tapi well sih ya, kalau emang benar-benar lagi banyak yang suka sama lagunya, pasti bakal juara lagi Tuan Pra 2. 16.

satu tingkat dari 15 ke posisi 16. Aku yakin sih guys, kayaknya lagu ini bakal semakin turun. Karena emang euforianya juga udah selesai ya tahun berdua. Tapi we'll see, siapa tahu. Kita gak pernah tahu sih guys. Kadang-kadang lagu yang udah keluar bahkan bisa aja masuk lagi. Kita lanjut ke posisi 15. 15.

tidak sama, turun setingkat dari 16 ke posisi 15. Tapi yang baru saja mendengarin Ariana Grande, Have That Amazing Love Me, lagu ini turunnya 4 tingkat, nomor 2. Tadinya masih di top 10, ada di

Dan ternyata yang baru aja ngerilis lagu baru harus juga ngerasain posisinya turun tahun kedua dengan lagu mereka Rollerblade. Tapi menurut aku udah wajar ya, bahkan untuk lagu yang pertama aja, lagu yang terbaru sebelumnya adalah Home, itu juga baru masuk, udah masuk di chart kita, dan kemarin juga udah masuk jadi nomor 2 ya, udah juara. Tapi nggak tahu deh kalau untuk Rollerblade ini semakin turun, mungkin juga karena ada efek dari lagu terbaru mereka lagi. Dan ini tuh lagunya dari 9 di minggu lalu harus turun ke posisi 13. Diikuti Tame Impala featuring Jennie Blackpink with Dracula, turun satu tingkat dari 13 ke posisi 12. 11.

0: mereka tolong pro 2. Kalau Sienna Spiro yang baru kamu dengerin Great Expectation, lagu ini berhasil naik 3 tingkat ya. 2 tingkat ding. Dari 12 ke posisi 10 tuh Om Pradua. Gimana? Ini lagunya tuh menurut aku lebih ke optimis ya. Great Expectation. Jadi ekspektasi yang bagus. Tapi gak tahu deh endingnya gimana. Namanya juga ekspektasi tuh Om Pradua.
1: Welcome to the number 9.

0: 20 hits mancanegara The Heart to Heart, Lemon Tank. Harus turun 3 tingkat hari ini dari 6 ke posisi 9 nomor 2. Kira-kira menurut kamu udah wajar enggak kalau lagunya sampai harus turun? Menurut aku wajar sih. Mereka juga ada lagu baru lagi ya, Iconic Heart. Jadi maybe harus ada dampaknya ke lagu sebelumnya nih. Lemon Tank di posisi 9. Sienna Spiro, The Visitor. Barusan kamu dengerin tadi ada di posisi 8, guys. Statusnya turun 2 tingkat dari 6 ke posisi 8. Kira-kira ini lagunya semakin turun lagi atau akan naik nantinya? Well sih ya, kita lanjut ke posisi 7.
1: This is number 7.

Rinta Jupina yang teman terbaik kamu. Di posisi 7 minggu ini ada Gigi Bears with Sailor Song. Lagunya harus naik 4 tingkat tuh, Ampra 2. Harus naik tuh enak ya, kalau harus turun yang gak enak. Dari lagu ini tadinya ada di nomor 11, berhasil naik ke posisi 7, udah masuk ke top 10. Wolfie, apakah bisa masuk ke top 3? Kita naik dulu ke posisi di atasnya. Ada Olivia Rodrigo, Stupid Song. Lagunya berhasil naik 2 tingkat minggu ini, dari 4 ke posisi 6. 5.

0: Kalau tadi udah kamu dengerin 7 sama 6, 5 ada Taylor Swift. I knew it, I knew you. Wah, I knew. Aku tahu kalau misal ternyata lagu Taylor Swift turun dari top 3-nya. Tadi dia ada di posisi 3 atau nomor 2. Berarti akan ada juara baru nih guys. Nomor 4 Olivia Rodrigo, Drop That. Dari 7 ke posisi 4, lagunya berhasil naik 3 tingkat. So, ini dia waktunya Ulan kasih tahu ke kamu juara bar kita minggu ini ada siapa ya. Kalau sejauh ini, satunya berarti bakal jadi juara bar tahun pra 2. So, ini dia yang berhasil jadi juara minggu ini. Kita mulai dari posisi 3.
1: The winner of third place is...

0: Yes, ada di nomor 3 tahun pra-2. Tapi yang berubah juga nih, Ella Langley, Cheese and Pizza. Setelah beberapa kali menjadi juara 1, ternyata lagunya turun satu tingkat ke nomor 2, guys. Jadi siapa dong yang juara satunya, Len? Sabar dulu, jangan lupa kamu dengerin Top 20 Hits Mancanegara setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. So ini dia, juara satu kita minggu ini. Congratulations, Tenuna Hong.
1: And the winner of first place is...

0: Oke, teman Peradu 92,1 Peradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore, ada Angela di sini. Tapi sebelum bersama dengan Angela, kita ditemenin dulu sama teman-teman di Jakarta untuk Music Planner.
1: Di Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Peradu. Teman Peradu gue buka di 08 11 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya, panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah. Iya. Benar. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Benar. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu enggak family time sendirian aja?
0: Ya, biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, ya.
0: Yo, nah, ya. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, mah.
1: Ya, benar enggak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasa reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa ngai? Kok bisa ngai sih?
6: Agak.
0: Oh, kan juga nggak ada eng. Oh iya. Oh ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Yeah. Kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
1: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya
0: Mendir. Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi. Bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posibilitas paling terakhir nih.
0: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Betul. Okay.
6: Itu bubar semua, terganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau di
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 23. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan. Oh, enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama
0: ya?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Kesibukan aja ya? Iya.
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris... Yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Okay. Almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Awe ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Ya, jaling gimps biasanya. Yeah.
0: Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah-susah deh, DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: EP.
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan udah dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Asik.
5: Remajaan.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun 2023 itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal, buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali. Komunitas
7: reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
7: Reggae mau apapun. Jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
2: Iya. Yeah.
7: Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
2: Komunitas.
7: Seperti musik populer yang diangkat

0: Iya.
1: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
1: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
1: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
1: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
0: Iya sih,
1: nah,
0: sepakat.
1: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
1: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
1: Bulan Menari.
0: Oke, oke teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wandullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wandullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari
0: pakai api unggun
1: pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh ya. Baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak, kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman tua. Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masuk pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak kepikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih. Iya.
3: 10 tahun buat lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya?
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa ya?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh, sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh, iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau kumpul bareng kayak ini, menari.
0: Kayak ini. Oh. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh, boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan?
1: Gue enggak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta enggak sih?
2: Ada.
0: Iya, kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih.
0: Lebih terus ada nggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti.
3: Kedua I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke. Asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Ya banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami nih bang gitu, ada nggak ya?
2: Ada nggak? Tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Puperta nih bang? lagi pakai?
1: Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya.
2: Pakai tambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Iya.
0: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
0: Anak gunung. Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
2: Oh, iya.
0: Iya kan?
2: Oh,
0: perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa. Sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
2: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara 17
2: ada. Asalnya Skuter Owner Group.
0: Oh.
2: Oke, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya.
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita coba SOG terakhir
3: sebelum itu.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya ya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayak belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya. Ini
0: dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris? Kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
3: Asik. Muslim. Ntar ya kayak muslimah. Oh.
2: Kembali ke fitri. Ya.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila. Ini
3: religi semua dong. Oh.
2: Harusnya sih gitu.
3: Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Ya. Bisa pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya,
3: lagi,
0: iya pramuka.
3: Lagi,
0: iya kan? Emang
3: depannya itu ada koko.
0: Iya.
2: Betul.
0: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
3: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, Raja jadi Raja, Akarnya tumbang. Doa lo bener. Oh,
0: iya. Akarnya dicabut ya.
3: Dicabut ya. Jadi mau enggak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Ya. Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang dan lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pasti tanya ada
0: artinya. Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Yeah. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: orang senyum nih gitu. Idris gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman Bro 2 ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya enggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga enggak suka ya. Out of the box banget. Oke, teman Bro 2 gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti dan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari manajemen. Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin, amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Oke, thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh, ini. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Ada
0: official. Benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Bang, harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Okay. Padahal jarak mereka cuma berapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Lagu dari Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Hati-hati di jalan. Tentunya juga lagu ini aku tujukan untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi dalam perjalanan sambil dengerin kita di Pro 2. Even itu lagi dengerin di mobil atau mungkin ada yang pakai TWS sekarang lagi sambil jogging. Guys, hati-hati di jalan ya. Takutnya ketemu sama mantan. Aduh, makanya harus hati-hati dimanapun ya guys ya. Oke, teman Pro 2 untuk di sore hari ini, karena sudah jam 5 sore juga, kita bakalan masuk ke topik yang dimana untuk hari ini topiknya santuy-santuy aja. Tadi aku keluar rumah itu aku sempat kaget karena aku pikir jarabu itu udah hilang gitu, karena kemarin sempat udah membaik kan, udara udah kayak oke. Tapi ternyata pas aku keluar rumah, wow, tebal sekali. Jadi sedikit cukup mencengangkan ya teman Pro 2, ketika keluar rumah baru aku sadari aku lagi posisinya nggak pakai masker, karena aku ngerasa kayak ya udah fine-fine aja gitu semuanya, bukan nggak mau pakai masker tapi lebih tepatnya lupa pakai masker. Dan pas lihat jalanan itu benar-benar kan aku dari turunan Batu 8 tuh, itu benar-benar kelihatan kayak hah, masih tebal banget nih jerbu, mohon maaf. Ya itulah dia teman Pro 2, ada masa-masa dimana gak terduga ya, yang kita anggap sudah baik-baik saja tapi ternyata belum sepenuhnya membaik juga. Dan juga mungkin ada beberapa diantara kamu yang sebenarnya gak terlalu suka pakai masker karena gak nyaman lah atau segala macam. Ya sekarang bukan masalah nyaman gak nyamannya sih ya teman Pro 2, tapi sebagaimana masker itu memang penting untuk digunakan sih menurut aku ketika kita berkeluaran rumah. Tapi kalau boleh tahu nih teman Pro 2, selain untuk menghindari polusi udara ketika keluar rumah, biasanya masker itu bakalan kamu pakai di situasi seperti apa sih? Atau mungkin ada yang pernah punya cerita unik tentang masker, yang pernah di zaman COVID mungkin kemarin ya beli masker yang harganya nggak masuk akal, atau kamu pernah jualan masker, atau kamu pernah menjual masker kain ya yang dijahit itu, atau segala macam. Ya, hari ini kita bicara seputar masker asik. So let's go, bisa cerita sama aku di WhatsApp 0811 777 9210.

0: bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Eh, catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Ah, jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak Liar.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengok lah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah, berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya, sorry ya boy, kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu Ren, tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kataku ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan boy.
0: Tapi katanya itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali ya bang boy kita ini loh. Gak asik kali wak.
0: Ya siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh Ren. Ngapa ya?
1: Mana aku tahu boy. Kok lagi banyak pikiran dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala jidan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok ngeboy boy.
0: Ya gak juga sih. Tapi betul tak Ren, menurut engkau?
1: Ya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih boy. Coba lah kau pikir-pikir lagi. Ngapa kau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok kau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku Ren.
1: Gak pula. Bisa aja lah kau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Ah, engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor, Ren.
1: Ya pula, lupa aku, boy.

0: life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Di orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
2: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
1: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
2: Betul.
1: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
2: Tahu nggak sih?
3: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal

0: Jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di segmen sore ceria. Kelihatannya nih dari dalam studio kayak agak rada mendung gitu ya teman Pro 2, tapi sekarang udah enggak bisa dibedain lagi antara mendung atau emang berkabut ya. Jangan lupa pakai masker keluar rumah ya teman Pro 2, karena situasi kabut di Tanjung Pinang kayaknya kembali memburuk lagi. Jadi tetap harus pakai masker dimanapun dan juga kapanpun sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya bepergian keluar. Anyway, tadi masih ngomongin terkait dengan masker, dan di sini sudah ada Bang Anjas kebetulan yang ikutan bergabung. Hai hai Mermin Jelas, sore ceria, sore ceria juga. Update cuaca Jaksel sore ini terpantau mendung manja. Sebenarnya mungkin agak mirip ya, cuman kalau di sana beneran mendung, kalau di sini kayak agak rada-rada membingungkan sebenarnya antara mendung atau kabut ya. Aku lagi jemput cewek aku sambil jajan. Wih, asik banget. Mumpung udah gajian, gajiannya enak banget ya di tanggal-tanggal segini. Kalau buat kita-kita mah ini masih tanggal tua. Jadi jajan sekalian malam mingguan. Oh, berarti ini lanjut nih ya ceritanya ya sampai malam ya. By the way, aku termasuk orang yang kurang suka pakai masker. Paling aku pakai masker di kondisi tertentu aja, kayak misalnya lagi flu. Ya kemarin tuh kan ada abu vulkanik, dan selebihnya sih jarang ya sebenarnya pakai masker karena emang nggak betah. Palingan kalau ngojol pakai masker buff aja untuk melindungi wajah supaya nggak gosong. Itu berarti juga tujuannya supaya terlindung dari sinar matahari ya berarti ya. Requestnya lagu dari Jess yang Cause You're My Skeshy. Dan semangat siarannya buat Madam Angela, saya dan juga Bahagia. Selalu thank you, special buat kamu juga ya. Oke deh kalau gitu langsung aja kita ke lagu requestan dari Bang Jess. Here is special song from Jess with You're My Skeshy.

Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah. Kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia.

Indonesia memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

teman-teman Produa. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Pahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompat di batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Pahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Iya.
2: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
3: Iya.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty, udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet, lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu mulai jualan aja belum, tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam minggu lebih tepatnya ya. Yang lagi bersiap-siap mau on the way malam mingguan, asik banget. Ikutan dong, boleh enggak? Kayaknya jarang banget ya malam mingguan ya Angela ya. Angela Nura. Tapi enggak apa-apa, nanti masih dibarengin sama lagu-lagu asik dan juga informasi lainnya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Ya, sama berdua lagu dari Hindia dengan Evaluasi. Wah, dengar lagu ini jadi teringat pertama kali ngonser Hindia ya. Tapi sampai sekarang kayaknya lagu ini masih masuk ke setlistnya mereka setiap kali mereka konser ya, karena memang lagu yang sangat overrated ya untuk Hindia teman berdua. Dan memang ini merupakan sebuah lagu di mana Hindia juga semakin dikenal ya. Dan kalau misalnya kamu bertanya nih, Evaluasi ini maksudnya gimana sih? Ya, sesuai dengan judulnya sih, Tema Pra 2, lagu Evaluasi dari Hindia itu menceritakan tentang proses kita seseorang gitu ya, dalam menghadapi kelelahan hidup mungkin, tapi penerimaan luka iya juga. Dan sebenarnya kalau aku nangkepnya kayaknya lebih ke berdamai dengan diri sendiri sih ya. Kenapa gitu? Karena ada beberapa makna utama sebenarnya dari lagu Evaluasi. Yang pertama, penerimaan luka. Lagu ini tuh menyampaikan bahwa tidak semua hal harus segera untuk disembuhkan secara instan, dan beberapa luka tuh bahkan kadang butuh waktu untuk kering sendiri gitu. Dan kita gak bisa maksain itu semua juga kan. Dan mungkin kamu juga pernah ada di situasi ini atau sekarang sedang mengalami situasi yang semacam ini guys. Selain itu juga ini menjadi validasi perasaan ya, mengingatkan para listenersnya untuk tidak apa-apa kalau misalnya ngerasa kayaknya belum baik-baik aja. It's okay to be not okay guys. Atau mungkin ngerasa capek gitu ya menjalani kehidupan yang luar biasa hebatnya ini. Dan juga ini merupakan perjalanan yang unik sih menurut aku, karena menekankan perjuangan hidup itu setiap orang beda-beda, dan kita gak bisa untuk membandingkan diri kita dengan orang lain secara mentah-mentahan aja gitu tuh Pra 2. Plus ini juga bisa menjadi refleksi sederhana ya, kalau bagian akhir lagu ini tuh ditutup dengan pesan yang menenangkan lewat kalimat bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Sebenarnya itu tuh adalah aktivitas rutinitas sebelum tidur gitu kan. Yang kamu sebelum tidur kan pasti bakalan bersih-bersih tuh, kayak bilas muka, gosok gigi sebelum tidur. Setelah gosok gigi, evaluasi apa aja nih yang udah terjadi selama satu harian kebelakang ini. Dan ya, adalah overthinking sebelum tidur gitu ya teman berdua. Tapi gak apa-apa, evaluasi itu tidak berarti kita memendam luka yang ada dalam diri kita untuk dibawa ke dalam tidur gitu, bukan. Tapi kalau orang bilang tuh jangan bawa masalah sampai matahari terbit ya. Jadi kalau misalnya memang ada masalah di hari itu, cukup dipikirkan sebelum tidur. Kemudian udah, lepaskan, ikhlaskan, dan jadi lebih baik kalau misalnya memang itu membuat kamu ngerasa guilty, or maybe you feel like, oh my god, I'm the worst one, yang terburuk, yang kayak kamu ngerasa, aduh kenapa ya aku kayak gini. Yaudah, cukup maafin. Dan kunci terpentingnya kayaknya loving yourself ya. Nah, ngomongin love yourself, teman Pro 2 nih kayaknya cocok nih lagunya kalau kita taruh lagu dari Justin Bieber yang Love Yourself. Kenapa? Karena di lagu ini tuh juga sebenarnya salah satu lagu yang menurut aku tuh bagus untuk kita dalam penerimaan diri ya. Ketika kita gak bisa untuk mencintai diri kita, disitulah kita akan membiarkan diri kita tuh bakalan diinjak-injak terus sama orang lain. Jadi ada beberapa waktu kebelakang teman-teman aku tuh sempat bilang sama aku on and on, dan ini mungkin udah yang kesekian kalinya, karena kayaknya aku selalu mengalami fase yang sama-sama lagi-lagi-lagi dan lagi gitu. Even though in this situation I'm not the one who hurt anyone, tapi gak tau kenapa selalu mendapatkan perlakuan yang sama dari orang yang sama. Tapi aku gak bisa menyalahkan orang-orang yang aku temui setiap harinya gitu teman Pro 2. Artinya ya mungkin ada salahnya dari diri aku. Apa salahnya? It is because I'm not loving myself. So before you loving someone, don't forget to love yourself first. In all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.
1: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Mual loh. Ayo.
1: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
0: Emang kenapa? Kok mual?
1: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
0: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
1: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
0: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
1: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
0: Kok bisa?
1: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
0: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
1: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

0: Jaga malam
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Janji gak ya, jangan galau malam-malam. Selamat malam teman berdua, hari Sabtu malam Minggu. But chill, ada Nura yang nemenin kamu untuk di malam hari ini teman berdua. Sampai nanti jam 12 malam. Nah, jadi untuk kamu yang mungkin untuk di malam hari ini lagi menikmati malam Minggu, walaupun ini tanggal tua gak sih, tapi bagi sebagian orang aja. Karena bagi sebagian orang ada yang bilang tanggal muda. Karena apa? Karena gajiannya di tanggal-tanggal segini, akhir bulan, ya kan. So kalau terlihat, jujur, jalanan di daerah depan RRI, kilometer 4, Jalan Ahmad Yani, itu tidak seramai malam Minggu biasanya tahun pra-2. Ada apa gerangan? Sepertinya banyak yang ini ya, tim-tim gajian awal bulan. Jadi tanggal segitu tuh berasa banget gitu beratnya ya, mau keluar tapi dompet gimana gitu. Jadi ya udahlah ya, Nurai nemenin kamu kalau gitu teman Pra2 yang tidak bisa bermalam Minggu malam hari ini sampai jam 12 malam di Pra2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

emang akhir-akhir ini lagi ramai sekali. Kenapa lagi ramai, Nura? Karena bisa dibilang sebagai bentuk kekecewaan juga bisa ya. Karena kemarin sempat grup band Juicy Lucy Teman Pro 2 ya membatalkan panggung di Batam karena perihal bagasi ya. Nah, jadi ini harusnya mereka itu kan tampil tuh di MotoGP Mandalika Teman Pro 2 dari tanggal 9 sampai 11 Oktober. Tapi posisi mereka ini digantikan sama band Ungu. Jadi Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman dari MotoGP Mandalika 2026 juga sudah mengonfirmasi perubahan ini, karena menurutnya ya pertunjukan ini juga sangat identik dengan pergelaran internasional dan sport tourism. Jadi dia ini menghormatilah seluruh pihak terkait dan tidak berada dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap polemik yang ada. Jadi dia itu intinya mengganti Teman Pro 2, tapi dia tidak mau memberikan tanggapan kayak aku ganti band karena masalah yang kemarin. Enggak gitu ya guys ya. Jangan ini netizen jangan suka memanas-manasi gitu. Dan untuk sejauh ini komentarnya juga pada banyak yang bilang good, bagus gitu-gitu. Jadi intinya kayak Bapak ini mengganti ya kan, tapi dia tidak mau ikut campur dengan masalah yang pernah ada kemarin. Ini termasuk salah satu kebijakan yang menurut Nora bagus sih, ya kan? Jadi kayak dia mungkin mengganti, tapi dia tidak menyinggung apapun soal yang pernah terjadi kemarin.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.
4: Terbaik kamu.

Lanjut lagi, siapa di sini yang sudah nonton film Agensi Rumah Tangga tahun Pro 2? Kalau tadi kamu belum tonton, berarti kamu belum termasuk ke 1000 penonton di hari ke-15 perilisan film ini, guys. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi ngerasa, aduh, aku lagi butuh ketahuan nih, atau aku lagi butuh sesuatu yang lucu-lucu gitu, karena aku lagi stres ya, lagi sedih mungkin, galau, apapun itu, ya coba deh ke bioskop nonton film Agensi Rumah Tangga ini tahun Pro 2. Kalau untuk Nura yang sudah nonton, ratingnya bisa 8.5/10, guys ya. Jadi masih worth it sekali, masih ada kelucuannya tuh, ada banget gitu, apalagi kan yang main juga rata-rata stand up komedi, stand up komedi, komedian ya kan. Jadi alumni-alumni stand up komedi tahun Pro 2. Jadi kalau kamu mau nonton, boleh banget tahun Pro 2 selagi masih ada ya. Karena ini untuk filmnya emang komedi drama yang diadaptasi dari novel Almira Bastari. Jadi banyak sekali yang memuji ya Tahun Pro 2. Bahkan kalau untuk Afgan dan Enzi Storia sendiri ini ngerekomendasiin bikin ini, bikin apa sih namanya itu kemarin ya katanya ya, bikin series. Jadi katanya biar pada seru-seruan, biar pada apa ya, pokoknya kan kalau film ini menurut Nora pribadi juga cocok gitu kalau dibikin series ya Tahun Pro 2. Seperti itulah. Jadi kalau seandainya kamu sudah nonton, berarti kamu termasuk ke dalam 1000 orang itu. Tapi kalau belum, wah, bisa bertambah lagi nih.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.

Masih barengan sama Dora di Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 9 malam, teman Pradua. Kita akan lanjut lagi nanti dengan sesi teman cerita ya. Untuk di malam hari ini, apakah Nora akan mengajak kamu menggalau bersama? Aman, aman, aman. Harusnya tidak menggalau ya kita malam hari ini. Karena iya, ini kan malam minggu. Masa mau galau juga sih? Enggak dong, harusnya ya. Dan saya thank you untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1. Terus juga di website kita rri.co.id. Dan satu lagi di aplikasi RRI Digital. Tapi enjoy aja terus dengerin sampai Nora jam 12 malam. Nora temenin kamu tahun Pradua. Jadi untuk kamu yang malam hari ini tidak bisa keluar malam minggu atau yang mungkin lebih memilih untuk di rumah saja ya, tenang, kamu gak kesepian-kesepian banget. Masih ada suara Nora kok yang nemenin.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

0: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Yes, kita sudah masuk di sesi teman cerita Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barengan sama Nora, teman Pro 2. Kita mau ngomongin untuk topik kita di malam hari ini. Nora gak bakal galau ya? Nah, tadi Nora udah janji ya, kita tidak galau dulu untuk malam hari ini, Nora bilang. Jadi untuk di malam hari ini kita mau ngomongin soal informasi baik atau kabar baik teman Pro 2 yang mungkin lagi kamu tunggu-tunggu sekali. Untuk di tahun ini aja dulu yang kita bahas, walaupun ini bisa dibilang tinggal beberapa bulan lagi ya, menuju akhir tahun. Tinggal Oktober, November, Desember. Apakah kamu siap menjadi pribadi

jadi yang lebih baik lagi dalam waktu 3 bulan 3 bulan terakhir ini. Nah, kalau kita ngomongin soal kabar baik teman Pro 2, coba dong di spill versi ya kamu. Mungkin ada yang sedang menunggu untuk wisuda di tahun ini, atau mungkin menunggu skripsinya dulu di ACC atau gimana ya. Coba di spill dulu teman Pro 2, nanti bakal Nora bacain. Cara gabungnya bisa di WhatsApp kita 0811 777 9210.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan.

0: Ikan, kadang kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Nura di sesi teman cerita Pradu FM. Thank you Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin soal kabar baik yang lagi kamu tunggu banget teman Pradu. Kita bacain Kak Rina. Oke. Selamat malam Minggu Kak Nura. Halo, selamat malam Minggu. Emang kalau untuk malam Minggu harus ada selamatnya gitu ya? Bagaimana? Lebih ke kayak ini banget ya, spesial gitu. Selamat malam Minggu. Padahal Nura juga malam Minggu kerja gitu loh Kak ya. Nah, jadi aku lagi nunggu kabar diterima kerja karena udah beberapa kali. Loh, bukannya Kak Rina ini sudah bekerja toh? Iya gak sih? Jadi udah beberapa kali interview tapi belum rezekinya. Nah sekarang ada satu perusahaan yang prosesnya juga tinggal nunggu hasil akhir. Jujur deg-degan banget setiap HP bunyi, berharap itu ada email atau telepon yang bilang aku keterima. Karena kalau sampai dapat kerja tahun ini, rasanya itu kayak pintu, satu pintu yang selama ini aku tunggu akhirnya kebuka katanya. Serius, bukannya Kak Rina ini sudah bekerja ya kalau Nura nggak salah ya, apa Nura yang bermimpi? Oke, rilis lagu dari Rizky Febian, Alamak, boleh ya. Terus juga dari Bang Fajar. Oke, kalau aku kabar baiknya pengen banget orang tua bilang akhirnya rumah kita selesai. Karena kami tuh lagi renovasi rumah dari tahun lalu dan sekarang tuh tinggal beberapa bagian lagi Nura. Jadi aku pengen banget tahun ini bisa lihat orang tua tinggal di rumah yang lebih nyaman. Kelihatannya sederhana ya Nura, tapi itu yang paling aku tunggu. Siapa bilang sederhana? Udah habis berapa puluh juta itu untuk renovasi rumah, jangan-jangan sampai ratusan lagi. Jadi jangan bilang sederhana ya Bang Fajar ya, jangan, tolong. Kayak Nura bacanya gak enak banget gitu dibilang sederhana. Itu tuh termasuk hal yang luar biasa banget, apalagi mengusahakan rumah yang nyaman untuk orang tua kamu. Gak semua anak punya loh kesempatan itu.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum

Lanjut lagi teman Pradua, masih barengan sama Nura di teman cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk Mas Teo yang dengerin malam hari ini, yang mau request lagu boleh banget, tadi lagunya Nura puterin. Tapi ada syaratnya Mas Teo. Mas Teo dari Magelang katanya. Syaratnya adalah Mas Teo itu harus join topik dulu. Jadi ngomongin soal ini, ngomongin soal apa namanya, kabar baik. Jadi ada gak sih kabar baik yang mungkin Mas Teo lagi tungguin gitu. Coba jawab dulu Mas, nanti bakal Nura puterin lagunya ya. Ini kita lanjut lagi dari Kak Nabila. Hai hai hai hai Kak Nura. Halo. Kalau aku tuh ya, jujur lagi nunggukabar kalau skripsiku akhirnya ACC full Kak, WKWK. Sekarang tuh rasanya revisi lagi. Jadi pengen banget dapet chat dari dosen yang isinya sudah bisa lanjut sidang. Oh, amin. Amin, amin, amin, amin. Secepatnya ya Kak ya, amin, mudah-mudahan. Karena mungkin aku juga lagi ada di tahap yang zama. Kayaknya kalau itu terjadi aku bakal screenshot terus kirim ke semua teman. Wow. Excited ya, excited sekali, betul, luar biasa sekali loh. Mudah-mudahan teman-temannya juga pada suportif, pada kayak wah selamat akhirnya berhasil gitu-gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Terus juga ada lagi dari siapa ini Kak Siska. Kalau aku paling nunggu kabar apa gimana? Kalau aku paling nunggu kabar ibu akhirnya akhirnya bisa liburan keluar kota, karena beliau selama ini sibuk kerja dan ngurus keluarga. Oh, jadi jarang banget jalan-jalan. Dan aku tuh lagi nabung supaya bisa ajak beliau pergi. Ih, luar biasa lucunya. Lucunya ibu dan anak ini ya. Dan kalau tahun ini berhasil, aku bakal senang banget karena pengen lihat ibu menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Betul. Jadi, kalau seandainya kamu berhasil ngajak beliau pergi, kamu dan ibu bisa pergi quality time bareng ya kan, foto-foto cantik sama ibu. Karena kadang orang tua kita tuh ya teman Pradua, perlu banget loh kita kasih apresiasi seperti itu setelah mereka lelah bekerja. Jadi selagi kamu punya rezeki lebih, gak ada salahnya loh teman Pradua untuk kasih ke ibu kamu, biar ibu kamu bisa lebih bahagia.

0: cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh mak, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

Masih barengan sama Zura, kita mau cerita Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau kita ngomongin soal kabar baik ya teman Pro 2, ya kan kita gak pernah tahu ya tentang sesuatu informasi yang akan kita dapatkan. Sudah pasti kamu juga selalu ingin mendapatkan kabar yang baik dibanding kabar yang buruk, teman Pro 2. Nah jadi kalau kita saat apa ya mendapatkan kabar baik itu, biasanya kita sudah pasti jujur akan happy, bahagia. Tapi kita juga sering lupa gitu teman Pro 2. Ketika kita mendapatkan kabar buruk, kita sedih kan memang. Tapi kita lupa kalau ternyata bisa jadi ada hikmahnya gitu dari kabar buruk yang kita terima. Emang sakit ya, sakit banget teman Pro 2. Sakit sekali ketika kamu harus menerima informasi yang menurut kamu, kenapa sih informasi ini harus sampai ke telinga aku gitu. Nah jadi kalau dibilang ada hikmahnya, ada. Suatu saat kamu akan ngerti teman Pro 2, kalau ternyata oh segala sesuatu itu terjadi tuh pasti ada maksudnya loh gitu ya. Apapun itu teman Pro 2, jadi kalau ngomongin soal kabar baik, ya apapun itu yang mungkin menurut kamu adalah ah ini kayaknya sederhana, kayak tadi tuh Bang Fajar bilang sederhana ya kan, bagi kamu ya mungkin sederhana, tapi bagi orang lain yang menilai ada yang menganggap itu hal yang luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap kabar baik yang kamu punya itu adalah sesuatu yang alah biasa aja gitu. Perlu banget loh teman Pro 2 untuk kamu syukuri sekali, kayak akhirnya, apalagi setelah perjuangan ya untuk mendapatkan kabar baik itu. Jadi gak ada salahnya untuk kita benar-benar bahagia dan juga bersyukur ya dengan kabar baik yang kita terima.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Kita lanjut lagi teman pro 2, bacaan untuk yang sudah join lagi kali ini dari siapa ini namanya ya? Tidak mau dia menyebutkan namanya ini, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Kita bacaan aja langsung teman pro 2. Masih ngomongin soal kabar baik. Aku lagi nunggu kabar baik dari usaha kecil yang aku jalanin. Nah, untuk sekarang memang belum besar sih, Kak, tapi aku juga lagi berharap kalau untuk tahun ini pelanggannya makin banyak dan bisa punya satu orang untuk bantu aku. Amin, amin, amin, amin, amin. Karena pengen banget ngerasain usaha yang dulu cuma dimulai dari iseng-iseng, ternyata bisa jadi sesuatu yang serius. Dan semoga Nura doain bisa menjadi lapangan pekerjaan juga buat orang lain, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang lagi di fase merintis, semoga suatu saat kamu bisa memberikan sesuatu yang luar biasa sehingga keturunan kamu bisa menjadi seorang.

punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya, terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna.

Lanjut lagi teman berdua, baca ini yang udah join di malam hari ini. Dengan topik kita masih sama ya, ngomongin soal apa? Ngomongin soal kabar baik yang lagi kamu tunggu-tunggu banget teman berdua. Ternyata yang tadi namanya Putri. Halo Kak Putri, salam kenal ya Kak Nura. Salam kenal kembali. Gimana teman berdua, makin malam sudah makin ngantuk belum? Karena jujur, Nur kok ngantuk ya? Tapi gak apa-apa, it's okay. Tetap semangat untuk nemenin kamu di malam hari ini. Walaupun rasanya berat sekali mata ini teman berdua. Kalau kata Bang Satria, emang kapan sih Nur gak ngantuk? Iya siap. Okay, kita bacain lagi. Ini kali ini dari Bang Reza. Bang Reza udah belum tadi Nur bacain? Belum lah ya. Oke, katanya kalau aku lagi nunggu kabar, kalau aku bisa pulang dan kumpul lengkap sama keluarga. Karena sekarang tuh masing-masing punya kesibukan dan udah jarang banget bisa kumpul semua. Jadi kalau tahun ini ada satu hari di mana semuanya bisa duduk satu meja, makan bareng, ngobrol sampai malam. Buat aku itu udah kabar yang baik banget sih, Kanora. Nah, benar banget. Ini nih, teman berdua. Kalau seandainya semuanya sudah punya kehidupan masing-masing ya, makanya tuh banyak orang-orang tua yang sedih ketika anaknya semakin dewasa, semakin pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing, jarang pulang, apalagi untuk yang merantau ya kan. Jadi ngerti banget sih gimana rasanya momen ketika bisa ngumpul semua keluarga itu adalah momen yang paling berharga, apalagi untuk anak perantauan ya, pasti sangat kangen sekali dengan momen seperti ini.

Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Yes, teman berdua, ini udah Nora bacain semua untuk yang join di malam hari ini di Teman Cerita barengan sama Nora. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya. Asik banget di sela-sela kesibukan malam minggunya itu, ya kan. Terima kasih banyak teman berdua. Senang sekali rasanya bisa nemenin kamu di malam hari ini ya. Semoga kamu juga happy. Besok juga masih hari Minggu, walaupun kalau udah jam 12 siang itu katanya vibesnya udah mulai beda ya. Hawa-hawa hari Seninnya tuh udah mulai berasa gitu ya. Iya kan? Iya dong. Tapi untuk Nora yang besok juga kerja, ya udah sih, biasa aja gitu. Jadi Nora tuh kalau untuk sekarang ya teman berdua, dan ini juga berlaku mungkin untuk teman-teman yang jam kerjanya itu tidak patokannya tuh Senin sampai Jumat gitu, pagi sampai sore, yang emang jam kerjanya tuh ya udah random aja, pasti happy banget gitu. Nggak ada lagi yang dinamanya ditakutkan dengan hari Senin. Kalau masa sekolah jujur iya masih ada kayak, ih besok Senin males banget. Nah sekarang enggak gitu. Kadang ya Senin pun nggak masuk pagi, bisa masuk siang, bisa masuk sore, bahkan bisa libur ya. Jadi Senin bukanlah hari yang menakutkan lagi menurut Nurah dan sebagian orang lainnya. Dan tetap enjoy aja pokoknya dengerin Pradu FM Tanjung Pinang. Nanti setelah ini kamu bakal dengerin lagu-lagu dulu sambil menemani kamu yang mau tidur di malam hari ini teman Pradu. Tetap enjoy ya di Pradu FM Tanjung Pinang.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita dikelembang salahin.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: jalan alamatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

Tawan Pro 2, sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Tawan Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi Tunggu Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu, tanggal 27 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa Tunggu Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Fredua. Hai, selamat menikmati pagi minggu kamu ya. Akhir pekan kamu banget nih teman Fredua. Kalau besok jam segini emang udah harus bangun ya. Tapi jam segini biasanya kalau dari teman Fredua sendiri mungkin ada yang ngerasa, aduh bangunnya kepagian banget nih. Ya kan, beda nih kalau hari Senin bangunnya jam segini yang ada happy. Kalau minggu bangunnya jam segini kadang jadinya tuh gak happy teman Fredua. Karena berasa kayak, pagi banget lagi bangunnya. Begitu ya biasanya. Sebagian orang ada yang ngerasa seperti itu. Tapi mau jam berapapun kamu bangun teman Pradua, yang pasti tepatnya jam 5 sampai jam 10 pagi. Untuk hari ini kamu ditemenin sama Adeltis Padel. Selamat pagi teman Pradua.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro2, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman Pro2, gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kita selalu semangat ya. Kalau belum, yuk duduk santai sebentar. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Kita ngobrol sebentar tentang satu hal yang sering banget bikin kita stres. Apa sih hal yang sering bikin kita stres kita? Hal yang sering bikin kita stres itu ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Benar gak? Kita pernah buka Instagram, pernah buka TikTok atau sosmed-sosmed lainnya, terus kita melihat nih teman kita yang seangkatan dulu udah dapat kerja di perusahaan yang keren, di perusahaan yang besar. Ada juga yang udah nikah, bahkan ada yang udah keliling dunia. Sementara kita masih bingung nentuin mau jadi apa, mau kemana arahnya. Jujur aja, itu pasti bakalan timbul rasa kayak kita tuh berpikir, kok hidup orang lain kayaknya lancar banget ya, aku enggak gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, enggak semua jalan itu harus sama gitu ya kan. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing dan jalannya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itulah lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah atasmu." Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Artinya jangan sibuk melihat hidup orang lain sampai kita lupa untuk bersyukur atas apa yang kita punya, atas apa yang telah Allah kasih. Karena mungkin di saat ini kita iri nih lihat pencapaian orang lain. Tapi ada juga orang yang diam-diam iri sama ketenangan yang kita miliki. Kita itu hidup di zaman serba cepat, jadi semuanya berlomba-lomba pengen jadi yang paling produktif, paling cepat gitu. Tapi siapa bilang sukses itu harus cepat, harus berlomba-lomba. Kadang jalan yang pelan justru bikin kita lebih siap, lebih matang, dan lebih tahu arah hidup kita. Teman Pro2, kalian tahu gak sih Umar bin Khattab saja masuk Islam setelah beberapa sahabat lainnya masuk Islam duluan. Tapi justru setelah itu perannya Umar bin Khattab lebih luar biasa besarnya dibanding sahabat-sahabat yang duluan masuk Islam. Artinya apa? Artinya gak penting kita mulai kapan, yang penting itu kita terus jalan, bukan berhenti. Sobat Pro2, kalau hari ini kita masih merasa tertinggal, santai aja. Kehidupan bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Nah, itu kuncinya. Coba deh ubah cara pandangan kita sekarang. Kalau teman kita sukses, jadikan itu motivasi, bukan perbandingan. Kalau kita belum sampai di titik yang kita mau, berarti kita lagi proses di tempat. Ingat, setiap benih butuh waktu sebelum tumbuh jadi pohon yang kuat. Ada satu ayat nih dalam Al-Quran yang indah banget, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra." Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Lihat, Allah tidak bilang setelah kesulitan, tapi Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Artinya saat kita sedang sulit, di saat yang sama sebenarnya kemudahan itu sudah disiapkan. Tinggal kita aja yang harus sabar sampai waktunya tiba. Bahkan dua kali loh Allah juga ulangi kalimat itu. Nah, itu tandanya Allah pengen banget kita yakin kalau di balik susahnya hari ini ada sesuatu yang baik yang lagi disiapkan oleh Allah. Jadi, jangan minder, jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kalau kita lagi belajar, ya nikmatin proses belajarnya. Kalau kita belum tahu nih tujuan hidup, ya pelan-pelan aja temukan gitu. Yang penting kita tetap jalan, tetap doa, tetap berusaha jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingat teman Pro2, hidup itu bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap istiqomah di jalan yang benar. Jadi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, bilang ke diri kita sendiri, waktuku mungkin berbeda, tapi aku tetap berharga. Biar semangat kita itu tambah kuat. Jadi perbanyak senyum, karena senyum juga salah satu penyemangat untuk kita menjadi kuat. Dan senyum juga ibadah dong. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada teman Pro2 bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi serta diterapkan dalam kehidupan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya. 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

0: dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: This is 92.1 Kronwe FM.
4: I wanna capture the essence of being unbothered.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya

0: Chat. Oke, teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

banget nih teman berdua. Aku udah ngeliat rame ya FYP, orang-orang pada nonton Abel. Terus juga kemarinnya lagi tepat di malam minggu Pesta Pora. Banyak banget konser-konser nih yang sedang terjadi juga di Indonesia. Tapi kalau dari teman berdua sendiri, konser siapa memangnya yang paling teman berdua tunggu-tunggu banget?

Aku belajar bahwa hidup ini menyenangkan kalau kita melihat dari sudut pandang yang tepat. Bahagia cuma akan menjadi rumit kalau kita terlalu tinggi berharap. Fiersa Besari.

kamu masih ditemenin sama Adele di Spada. Selamat pagi, Toba Pradua. Jadi gimana nih kalau kita ngobrolin tentang konser, kan emang banyak banget konser-konser yang terjadi teman Pradua di tahun 2026 ini. Bahkan nih ya, baru aja baru banget nih teman Pradua, aku juga ngedapetin kabar lagi. Di mana? Di bulan November nanti ada siapa? Ada Kangen Band is coming to Jackson Ria. Lengkap sudah barisan yang bakal temenin kamu untuk merayakan semua cerita teman Pradua. Emang di Jackson Ria ada siapa aja sih Del? Ada rame banget, ada Kangen Band, ada Four Revenge, ada Opik Biru Baru, ada Pamungkas, ada Darboy. Terus ada siapa lagi? Ada aku kalau jadi nonton ya teman Pradua. Tapi kalau untuk teman Pradua sendiri, kamu tertarik gak sih untuk nonton konser dari Sonria yang ada di Batam ini di bulan November?

malam Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrol ini yang happening banget nih teman Pro 2, apalagi juga terkait konser yang Pesta Pora juga masih termasuk yang fresh banget buat dibahas. Tahu gak sih kamu teman Pro 2, penampilan band Juicy Lucy di Festival Pesta Pora 2020 di hari pertama. Kenapa tuh Del? Terpantau sepi ya kemarin itu. Jadi biasanya ini dipenuhi dengan lautan penonton. We already know who is Juicy Lucy teman Pro 2. Tapi ternyata penampilan itu hanya disaksikan sekitar 200 orang penonton. Wan Kaisar dan kawan-kawan tampil di Pesta Pora Stage yang merupakan panggung terbesar ya dalam venue ini. Tapi sampai lagu ketiga, penonton juga terpantau gak terlalu penuh nih teman Pro 2. FYI, band satu ini emang sempat menerima banyak kritik sampai

Pai cuitan boykot ya dari netizen kasus over bagasi ketika tampil di Batam. Nggak jadi tampil ding. Bahkan waktu penampilan di Sukabumi juga beberapa waktu lalu, ini para penonton sempat pulang waktu band satu ini tampil. Sementara itu, di saat yang bersamaan, tampilnya Juicy Lucy, beberapa artis juga tampil seperti Viralate dan Wijaya 80 di panggung yang berbeda. Sepinya penonton Juicy Lucy ini, kira-kira karena dampak boykot atau memang tampil pembuka di hari pertama? Karena yang lain masih siap-siap nih sebelum pergi konser, masih match and match kan outfitnya. Menurut kamu gimana?

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi.

beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Weekend in the Weekend, Bang Uceng Jakarta untuk pertama kalinya ya. Abel alias The Weekend, teman Pradua, ini menguncang Jakarta lewat turnya After Harvest Till Dawn Final Legs Asia Tour. Wow, aku sudah melihat sebegitu ramainya ya teman Pradua. Bye, ini dong pastinya virtual aja. Gak hanya penasaran juga dengan kehebohannya The Weekend ini teman Pradua, tapi aku tuh kalau nonton konser, apapun konser yang ada, aku tuh akan memperhatikan outfit gitu. Aku bahkan ngeliat orang-orang outfit itu kayak gimana ya. Apalagi untuk sekelas Abel, alias The Weeknd, belum lagi juga Taylor Swift. Terus juga konser-konser yang memang fansnya itu lumayan pada kreatif juga nih. Mereka akan menyangkut-pautkan outfit mereka dengan tema dari lagu yang dibawakan oleh idola mereka. Kayak K-popers itu juga mereka tuh punya temanya tersendiri biar bisa dinotis sama idolanya, benar gak sih? Tapi kalau Pradua coba kasih tahu ke aku, emangnya outfit konser menurut kamu yang paling unik itu yang kayak gimana sih? Yang paling unik dan juga yang paling nyaman.